mateka omwami wake bisanya ebyo toche mateka ebyo yake bisanya ebyo tabya na tabo mlepa ebyo sikisa mlepa kanisa kayeka anda konwana

shikaba linda ko tugenda kulumba bakabona abetula kubyoto byebika yeda chika che tugenda ko rwalero gamba Yesu yogera nama ah Yesu oyo kabona kwebawo obuyinza kwebawo amani inti asobola okusiranya asobola okuzekeriza obulamu bwange yabuwamba abaana bange yabawamba oyo kabona ekigambo kye kibadde kikola kibadde kyambazwa amaanyi n'emizimu gamba Yesu ninga bw'oli omulamu ninga bw'oli omulamu

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Wanike mikono tusinze mukama kubanga tuli mukubera wokwe. Mukubera wokwe ebintu biterera. Mukubera wokwa mukama ebintu bikola. Hallelujah. Tukuyimusa Yesu.

mukama wange yoya lamulane watabadamu ye katonda atera yatuweze zawo mchibuka chino yesu atera asanya webyo tobya balokoye mukama.